0: Alex aina yoku diari aja gue ini.
1: Mbak nde kamu. Vine kerevyo. Uli ak.
0: Uli.
1: Eci.
0: Dia.

0: Jale. Kuchina na mnene kutoza mkaka msoka reo radio. Ile rata chama zinga. DJ sikom desene DJ.
1: Bagesa DJ.
0: Oba vibe ku vibe.
1: Vibe ku vibe.
0: DJ Alex na hii.
1: Yeah.
0: Ni DJ sika. Desene DJ. Mbali ruwa kuno kutani kasawa mkaka paka sawa. Ikumi. Musoka reo yeba ize vinu njevi nume vinu njevi erere. Eyo mikono janga aba itu batubera bire kiza muzaham eyo bast mukweru mno dingana je itwa bampe ngoko nakuri yako ngoko bampe ngoko no mdiri aba itwa bana bayirala bona ze ndi waka indate kan maka kasen mama tinga justin babu kasim e ituba bueno ina joli je wa kwa kumire abenda we kuma bakwaka bakusindikira nganza abaitu banamukana wange bamweta kisubi yitali abisambi ali eh sole manya tali tali abiko dali abisambi fionka kisubi mbere kuairiza moto ali abisambi ziza bafana adijayo kolechi
1: anachiwanda